Ami sigaret ndatsy mahazo, tsy masika anazy raha tapaka azy fa izay.